Aku tuyuk uyak kibu. Tawag juami tabbaru kautamat udluk. Aku rayat padriya rutin.

kwame utakimunga unyadatu kujarekutu kirata yo kakive armetut mamiato ikkormetitut nunakjuangu ni namipa.

Aku tuyuk uyakimu Tawar juani tabbalu Kau tamat untuk Aku raya lepat di hati

akupiyo uyakkiru tawagdwame tabbalu kautamat udlok akurailak padyadutik udlok akutusivadyavok akinname marittu akutulak padyayuk sekinatlu utilirevok